0: pamili Kristo. Wei santo, kalau dulu ni kelar, meru ni terus lagi nama pintu li Kristo ni, meru buli ngah. Suka kalau Kristo, macam orang nama rasa orang kan tadi bisa, tangi lalat kami boleh orang kamu
1: suka suka.
0: Yang bayi Inggris talan itu betul, bukan ni saya suka talan mereka Kristo. Iya, suka. Bukan ada mel, kalau dulu mel buli tengah. Kalau macam orang nama rasa, hari tengah tu orang kasih buli, jawab orang kan tadi bisa. Kalau isu ketal makan jinjua, kereta lima orang rutin dulu. Ia usah balik lagi. Saya ucapkan nama kau siapa yang turun dulu tu sah. Panu kau nunggu sahur saya lima lalu kali bukan jadi cerita rutin.
1: Kita kene.
0: Panu kau nunggu sahur saya lima lalu. Saya mungkin nak kalau itu, mereka bisa kita sukar kau sahur milikin, milik start cerah merah. Siapa ngau kesini pun, bisa kita sukar kau milikin. Tahu panu kau atau kota mana? Kesini pun terkait dengan lima lalu. Kau sah potongan dari lima lalu itu. Berturut dan lima kau sukar itu tak kau kini bukan yang disukar kau terkait itu.
2: You're now listening to PMN Fiji.